0: 당합을 송영호 지나면 담당 인물 대당 결론 막 도시 그런 책의 인물 섬들 이제 보다 당합을 소지티 김선실 도가라 소임 섬들 이제 거야 졸업하는 진이 나대야
1: 아 레슬라 다 두제 살에 나서 나온 것들 나당 때도 어저 종내가 디지시 서시 고크리아야 나당 덴들 땡 당본은 땡기 보내는 것들이 암라살
2: 레슬라
1: 아이 불팅 당본은 기 보내가가 것들이 있는데 안기 당본 것들이 다 뭐 군정 것들이 싫었습니다
2: 레슬라
1: 어저 살지 킨도 검역대 대 나당 어들 sub divisional numla ningaye de ngata emily medum se chepi ngata od atc sanase ya dender nak mampu diam sir ijene angi dangboji gaji gatha mongotul de sar kunje sherasumla
2: lese
1: it pachi de ungangari gergan khachi de de jamuno phajwa thoya jonye ya ju angi dangbo thoponi zawi ne menum la sir
2: lese
1: ta omo teach it tamen ang emily medum se chepi tuk menang ata jindal hangye nase him bur thangmose de gabyur ya ojo sir ta omo tumi mai be da ngal ta timetable ngi ba dhisu chi sar halim dhisu no la sir
2: lese
1: kya ngi na da naling chuje giluk mar da omo chuje Nenin sungwa zeniti ya tongya, ijik zeniti ya tsar saksar dimuruk shini, sar muruk dhuzi ji gozudula. Zingine da it zeniti dhuzi ji tangari gibran nashi gu yo roman sar zingine buzubaji zeniti nga churingi, ojo di ega diwati nanda brigo sowa, ojo mna birishi yigila lo bigo sowa, ojo zeniti ji tsar tongsa buzi gyathilu di kram nanggobl sar gangay thamla turudul. Oye bol ojo di buzubaji ngari gibran bhaji ki kha kha kha krikor, shite shi zemmo dhendur lo bir, zemmo dhendur nga zemmo dhendur yor di no sar. Football imbol, volleyball imbol, di indoor game nga inang, chess imbol, Table tennis symbol, Nakaina sir, badminton, itna ghamte, Kergan Mahaji, Tidididi, Corbish, coaching yabi, or to debit on summoning it in Nakanan and the Debishi Shapular Jang, Ula Yaya, Mari Icheya. T. Itching Arashi Kibio de Rai, seeing that the child psychologist in a Bir Buzak Toga de, the Jamun Kevanans is Ebring Union, Buzu Bruges, sir, Bir Buzan, Zemotka Halimti, Dona Yakoso, Buzu, Birikta Lustig and Halimti, active Ganyoso, Toria, Turia, Yawas, it dona Mari. Semua ni ya, asal bersih semua itu lebih lebih. Aduk, tapi semua tahu yang pasal asal si kendo kopi umur, matang tahu ni yang ngar jumunya, tadi este level ngasal umur bulan, lepas tu sulit sumber asal tadi sabtu ayah siapa nol asal.
2: Lepas,
1: aduk tiga asal ngari tadi gerakan cina itu terusnya mula lepas zamannya ayah si bersih thongkan mula sendiri asal ngari assembly je ngari gerakan ngai dua gundu asal ngari kiaram je kalup lau keluar kiaram je kalup lau ni yang kebo dampo nak kalup lau keluar ya ngari guys hina lepas je itu asal.
2: Lepas,
1: aduk tiga asal ngari si umur tadi. Timetable ni kuang ruk thumi main pengarasi zino ini nangarasi circular ethic class ni ada, faham si learning atau lim lah sir. Wajib ije nai nangarasi dunia tiaga tidi tidi itu sendiri syuk dua jenis halam ni mikro ya ya, sel di tiaga nangarasi tak budina yarab jazang, utam nasional tiaga zino desuk tu sekarang tang ciso ni ngakang zino ni, lebih jang jahalim di iya krokan nama kalna di jong non nangi cilam zika munu di air rudar. Wajib umma nangarasi tak thumi main pengarasi circular ethic class ni nangarasi di tiaga cap ni atau lim nyu nol lah sir. Ije gaya itu ni nang ugang mara de bir kewa. Lumbu challenge na ajuk ayat ini juga semua itu na ini juga biji kalup nang thay. Ojo di duga kami na thar lumbu leten ya ajuk lumbu china ini juga betul na ngata umur sir smart classroom ni TV no sir. Ije gyal biji kalup live la thongo semua mikhewa na ajuk ika kalup la thongo semua. Ije sang alsi kayu laki alsi milong betul na last song budak je jelam gal yor yor di gyor udar. Ojo teach it that intermediate ka literary ka ini dasar pelik literary ka jahsan model dengan tu ayat. Sehingga cowok kita ikut kuis kah imbur dasar pun angin tak bunyi bunyi imbur, hujan dia nasi tangga tangga tu email sari. Essay writing kita tangga tangga gedim gedim dia email sari. Ije nguruk umma tu dua jam gundu essay writing competition tu lili kah nguruk umma iye tuah dendur kita kompulsori imta. Ije gune chat dia munum sari.
2: Sejak
1: kosor rahim. Ije nengga iya tu cum cina ini tangga tangga deka kah lusi. Halim di nane jujur cina bingi aja cum yang berbudi sini ngaco songya abri dini me. Tu umma ngari ije mehdo sari. Binasih cum minjuni aja bisu cju on the spot. Kah binasih ije breathe aja ya. Iki ye bul, wajib ngarasi kimi yor terai, ijuk internet juga ini, demi nang cum gai ini, bukan nasi angin tampon ye bayim bul, quiz gai ini angin tampon ye bayim bul, wajib semua dendur gai ini angin tampon ye bayim bul, sanggup di ayah ayah, wajib ngarasi ijuk district gai ini bayim bul, subdivision ngatan umla blok gai ini angin tampon ijuk ayah. Kami dah tahu so, kini ini dia tujuan allah.
0: Leso, administrasi ada juga. Bagi dia self managed residential school ni lah, rodo. Ia pada itu self managed residential school ni, namun, sungguh dia yang mengunjungi nama residential school ni, namun, ini kita nama isu.
3: Tanggul, umma sekolah hostel log korup syarat ini, tanggul hostel cipta 100% ngotot dia ngatang dah self managed ngotot dia orang ya cula ya tuh
0: impor.
3: Ejik na ngatang sung tonglaro nawa ini, ngatang sung je menang tak lah 6, 7, 8 clock an butuh baca sih, ejik menang. Lerek lerek petang ta ejik stepin ngoto di tabdukjon ejik tanggal kumah hostela di korupin na menang class kejik yun oya butuh sukan nom kejik yur pipe nasi dah menang zika tabkong menu ta ejik menang self managing. Tapi mana nasional kat dia korupin dek pergerakan nasi ko duk ya rasen minane mereka sugosua sharegosua sirang ya jika rotya manage ya bi jika oh ya di cula ya om. Tapi 6, 7, 8 nasi tu mana halam dia ke istabin. Tapi tu mungkin terpe istabin petang sirang nyiktai. Jika tu mana untuk pergerakan ning perbanan nasi ko duk ya rasen nasi rot cuma macam macam oh ya di cula ya om lah.
0: That's all.
3: Building chi shadu in da minan.